0: Sorry lah kau. Buat lagi kau kaligut ke apa ni? Kasi gigi sogok si mama. Ya, apa betul pergi dengan kau yang kena seluyo nama?
1: Ambo tung nimu.
0: Lainan nimu di biwi. Dia mengkama kesambut sa kongsi pasyon. Samta good ko. Please. Ayaw ko ina na. Ha? Dibi? Dibi?